0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM
1: muri iminsi Canal Books iri gukorera abakiriya bashya installation ku buntu Hitami fata buguzi rikunogeye n'umuryango wawe mubashe gukoresha uyu munsi internet yihuta yizewe kandi itagira imipaka ku 2025 gusa uhabwa internet iri ku muvudu kwa megabyte 50 ku isegonda washaka kunyeruka kurushaho ugahitami fata buguzi rya premium muri guha umuvudu kwa megabyte 200 ku isegonda downloading application ya Canal Books igufasha kwigenzurira niba umuyoboro wa Canal Books ugera hutuye Ntucikwe ni promosiyo izamara igihe gito aho wakorerwa installation ya Canal Box ku buntu hamagara 8600 cyangwa 0788198100 ushobora no kwegera umucuruzi wemewe wa Canal Plus Canal Box igisubizo cya internet mu rugo iwawe impinduka na Canal Box
2: Song of the Hour Kiss FM

Umva gex sa stamina DS dollar imwe mu ndirimbo zirimo zirabica bigacika muri sama mukanya turaza kugana none kuri Crystal Crush dufite uyu munsi.